0: da taron karawa juna sani na shekara ta 2026.
1: Taken taron shine jagoranci kan ci gaba. Tsarin bayanan taswirar kasa a matsayin ginshikin bunƙasar ci gaban sassa daban-daban.
0: Babban bako na musamman da girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Sai mai masaukin baki Sabea Pius C. Eze FNIS shugaban kungiyar masu aikin Sabea na kasa. Uban taro mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammad Sunusu na biyu CO.
2: Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
3: Sunana Samira Zakariya, neman taimako dan Allah. Al'umma annabi sun taimaka mun ce na yana kwance. Mun je asibiti an rubuto mana maganin 262 kuma ga kananun yara a haka ma a gidan haya an siyar da gidan haya. An ba mu notice bayan da zamu ko karatun yara babu. Ga yara ina fama da su ƴan kananu. Dan Allah ƴan uwa musulmai dan Allah a taimaka muna. Nagode Allah sa.
4: Sunana Tasi Musa.
5: Me ke tafa da kai?
4: Mun zo neman taimako ne ga sakamakon wannan dan uwanmu da bashi da lafiya. Ya sami azjan ne a guyu a cinyarsa socket din shi ne ya fita kuma sai gurin ya karye. So mun je asibiti mun yi duk gwaje-gwajen da ya kamata mu yi da abubuwan da ya kamata mu yi mun yi sakamakon kafin wannan mu ganewa. Mun dan abubuwa na gida mu dan karfin mu da gaskiya ya danyi kasa. So amma muna neman taimako da Allah a wurin al'umma annabi wanda ubangiji Allah ya sa ya da'aya ya taimakawa da Allah a agaza mana. Muna neman taimako Allah ya karfin da tsare. So sakamakon haka muna da
5: wani abin da ake nema
4: naira miliyan 2,700,000. Yanzu haka muna neman taimako da Allah ya uwa musulmi al'umma annabi a taimaka mana dan Allah ya ranya cikin wani hali.
2: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da sune ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau. A madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali sai ƴan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabir Abubakar Sheshe Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

tana da rauni da cewa akwai ta da daidat uwan yayi limancin sa ya inganta to za ta aiki akan wannan